Lomi, Ua, Noah, Ua, Fa. Kota ipe gai etaria te toko ta. Congratulations, mano abita hoka mai. Ho ofika no asu ke tau lulu. Pake teu teu ipe koe ai. Os ini ho ofika awia. Koe whainga maari e ia. Iai me fika tahu ke wanoa noa nima. Paanga nima ke tikite hongo fulu. Wanoa hongo fulu. Paanga hongo fulu tikite e wanoa. Kau maa fo ke whainga maari e koe maak mautoro kotoa pe. Oku iai hao telefoni laine. Manatu ima upe. Kapau ke hao telefoni laine. Koe TCC koe atau tolu. Oku malawa. Kike toe taa pepe mi ho telefoni laine. Kihe ngai fika koe ni na aku osi lave atu ki ai. Kae kau, anong mai, kae kau aha o fika ke tau polo kalama lulu monu ia pale paanga e tolu wafe aha o mou kautaha. Kavi fetu utaki koe atonga ka koe TCC pe mo yuko taa katoa ia. Afe ia, apongpong ia. Koe hongo furu pongpong apongpongi, koe taa punia ae tau lulu monu ia ki apongpongi. Tau taimi o se minite taha hiva, pea mihe fitu, pea moi ui ae tau le teo, e fa ema valu valu poini ano, pea mihe pei man matango, he polo kalama kuya, oe e fia fini. Taimi tatau pe foke whakafe kuya, he polo kalama, pea mihe e tau kautaha fitu utaki kuya tonga, manatu ima upe kuya ngahi, whainga maalie kuya ni hei kai, pea hei kai, pea hei kai, teke malawa o kau kei, pe teke malawa o monu ia e kai o waleva. Kai owa lewa kuo ke ngawe anki hao sim card you call pea mihi e tau kauta hafitu utaki kua tonga. Koe ngai whainga maali e lahi au pito ia. Ma ke tau tolu ko toa pe, tau whea o mpakataha mai he tau polo kalama ko ia e whea fini. Peko whea peha feitu o kuke mau mea ui koe ni. O kua manatu mai pe mihi e tau kauta ha o kuia iho o whainga maali e ke monu ia pe te ke ikuna. E ngai polo kalama ae tau kauta ha fitu utaki kua tonga. Ai TCC pea mo you call ta katoa ia whainga tai. Yeah.